0: dengue pohlitapats yultu makai ani dengue islipashkakan ani Veracruz shamachalkat kimputaulankan
1: Veracruz, gobierno del estado.